0: ni wa kileke ahava rin ramani hali cho salama
1: ko je yo gai hali
0: yino salama pa hato ko en sinan no aro winivo aro winivo
1: yin sinan na ga dinigo wa sir na na dar mutu umere provincia am ko na ganga de na tabora karamacha
0: ayo wana karamacha iwovo
1: wana karamacha mpuwa
0: ayo mpuwa mo ya pa hi enrere sheni iwovo kama na ho sharuba o halur masin ko rava
1: Lava Shia, Andrea, Massimo, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa,
0: Ayo.
1: Ah.
0: Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa,
1: Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa,
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Aha. Papa, Papa, Papa, Papa, Papa,
1: Salam ini sahaja jera-jera kejelma marga saya buka.
0: Ayo.
1: Emosani mana dah? Mami mana wakiri? Tali unakar mana wakiri? Kawat mana marga mana? Kami nyawa bukan pun kuter ini kuter ini. Kami jelma tak kelamau tu. Namu raya. Irgi salam ini. Bukan pun kuter ini. Kami jelma belum ramah orang tu ni. Namu raya. Kami tadi ada kami di kalangan. Kemudian kami tinggal di tempat yang lebih baik. Kalau si orang kala mereka mengajar mereka kuliah, orang kini mereka lelah. Kami kena belajar ada kawan orang jauh di luar ni. Kami ni kerja ni kerja ni apa kan? Tiada orang kau beri pelajaran. Amu amu nama orang kata super. Orang kala di kawan nama orang ni, nama dia nama orang. Namu si orang ni dia nama orang ini. Kami kini kini kuliah orang ini entah siapa kita.
0: Utapo shukuru ala toko ene anaya sini Vriha umelehero ni wasumana vore rani ya kaleno kumimuinchi
1: Asante bundia
0: Asante bundia Arivani ya sini Zambezi unaro kioneria nampula nampula nampula Nkani hiyo ni nikele inhinamo ni mini himiache Inovidadi ni himiache ihapari cho Zambezi ya Amvakari ayo, pinro kayo, manchina na Zambezi ya Anampula himyaka mena mena vayo viri ya kiwa. Uthigilila nye mpika. Ntwe ni wakileke mayo viri na Eli. Hina jopala vreko ya kweli nemesereke. Lukanle wakati urami kamtoko chicho. Pieke umwisho nye chikani mtoko choi luka ima kuwa. Unonchoko vachulu elapo ya hunchipache. Nukumukati wa hiyuri yari. Lelantive la.

kinitaniwa jel do makina kerini nyuwa no pentahoni muniwa vinyo mwote ya davan paka.

Isa no pentah ni muni gua ni rosa kemasan berhak esok jenera ni punya nea we habu tul karli tu mira borat musambi kino ni kalau mak nani na nama ni kena aku nang rukum mira programa ni kurna mira boteni miwe no hotel mera mano pentah huni.

0: we ke kaini malahu o wiria na mvane lo yanruhela ya mwapara ashati na hiva hiwa nsipo nilo nira wira wii woi kalamasi kukanle okala kaiti yeho
1: tiye yonumiano kani wavale uraka woi kalamasi kekanle ekumi
0: eke kai kirali okala
1: okata ekumi yeyo mosa mosarne ekumi yeyo
0: toti worere lokala ka otu kihamasi ale nikalahu otu nikalahu orumela okala otu kia ipaltie nikalahu orumela nikalaka ora pia nikalaka o ora pia paltie nikalahu ohela masi ale ouria walani ipaltie nikalahu ohela masi

0: Mwina wakati fakani noro mwita na Santos Augusto si. Mwira unsueli hesa kamusa kamusa solu luwana nimpira
1: La fatiga na sufri pabo Jupindiritu
0: Nya amosa mbola nintu na umpa jiri hantu na Nya kababo na rorike ampira mauli minkuni

amera wala itu sini pa nondwa hunno amalu ni himi hetero musuwele saywira batere wanyo mati onoli kanela senyoro jisinyore kumbushu paka budonu du cash cash money wampula

Ha samtuk sa hiya sa radio unulumo nemakua. Watu ote ne mtali e wile samtuk sa hiya sa radio. Ni holi la kan no studia radio msa miko chinga no tepe shukri la wakana nyo. Ni wohi pisa ntoko malehano, heka ni kalekeni programa Samawani.